omera matin. Idia mora manu ijeneri loya dokon mara dia ja kuda mara. Dan dia ja okane atunu nungwa juru wela rega. Ngila omaru amano goro welo soda. Ngila omaru amai riu tira tia be round table. Kwa kwa emoji. Aki ukoli inu binu wori tau